0: No manushale Tomas nem po radio romano ta messo simto mensagessi e Gloria Ralford. Me vorbi sardem e pro mensessa ta nai feri negativitet so del pegindo kana beslas anda svedo ke kate barilas kate sasleske amala kate sias intregolesko trajo ta jek buci so loshal o promen sokerdas sileski kemia sokerdas kana pilas anda skola. Kaiker iskirisadas jek romani kemia kai sas avri pe biblioteki. Tai kanak penel tumenge o promen sekserra papeski kemia.
1: Jo pa e kemia ta kodo gloria te me, kana simas ande me de se piur ton femto nor, se ton piur ton nor so avi kerdami kemia. Sasa minka kote o Bakrich, o amaro lärare sas. Da kerda sa menta ta yo kincho ta mai but manusa sa kote ta shi charna kami ta kerda mi kemia ame frivili chabora kote sa termata kerda mi kemia ta kodi kemia sa pe biblioteki ta bu cha mi na kana chi jana kala ta melo sande ma cha chi te dikso pena pike ta tanno norvego mai but rom kabam yer book dai dendrak saste bil saste penes ta te keres ta koto kamle ma chaches vikate ta kado ta bel kata no nolbe go te pusel pes ke ek saborote so so sa kles ko hobi te amendar kodo pusena so kama sa so so te tila ta minge bavi vile yera ta kerdam kodi ke mi o yo vel distol te vede te ava o vi udede men kamle ma kodala ta tura pal pal ta bel kodala kanasma. Jag gick i sjuan, ja då kanske jag var 13-14 år, kanske 13-14 år. Men det var roliga tider och det var värt att göra det. Och nu när man ser efter en sån lång tid och ser efter det dikesta, vi kör bara diken. Det tog ändå en upplevelse, det kändes i kemia, ta falla kodot till diken, la kör bara, kanna puros, tar puros till diken. Det är någonting som sysselsätter dig, som ser att dina barn, vi mår att kodokerlas, vi mår i dig kodokerlas. Det finns någonting som startar på att det är skit om vi vunkar att det kan en kodotekerin. Det är intressant att kodikemia sats på att det startar kan man mäta på att med gällen på att mår i hotell så sats han i hotell, det är mulasa, det är gova, det är saknivarsle, det är budgeten i vårdinas på. Pakistaniska filmer så de kan bo i penna så kan man svånta i socialingo hobbite kan man marschen. Så olika historier så att koka med att sota penna. Men det var roligt på grund av att vi hade olika temor. Olika saker att jag syste jala samlinge. Så då sa man att vi stod och då kan man vara sando sved och teputra. Det är de kast. Det är de kast. Det är de kast. Det är de kast. Det är Mr. Shavoraika do te Shavora, musta te baron, vem are Shavoravarika, te nasik te frite di kasa me, ani skola sob keren, te musta vi ame te dasle kodo trighet, kodo kovat, so di ken aminda sa me kerdam, ani da mare kretura, te vi ame kerdam, vi ame kerdam skoli ta kerdam. Kares, men naika di sarso sas varikana, te varikana sas kavre shandiste.
0: Nos arso asunde o promens intregopesco traio traisardas anda svedo tai kate barilas opre. E kanak shai asunen jekzerra kana barilas opre peske amalensa kai nas rom feri rakiorasas raklora tai sar Sicile vivon romanes. Tai penelke kodo abanaiages. Hai sas tu butam laso barile tu sopre?
1: Io barile sas man, amin sas butte kodala rakia raklika pirna saminta minde sa saminde sovena kerna samari shipshi chile ta kodosa dendra te sichona so ami vorbina sa si vu vorbina na ta kodosi kaze buti varsa se jugoslavura sa se jugoslavitska raklora sa se japanitska raklora sa se Svedit karaklora, sas butraklora, sas aminsa, vi var Amen sa kote ka ami besa sa kere sa ma svivon sa sa men sa viva som besa vener. Amari saran da mari familia sa. Vivon amen sa kanas koto so amen ka sa svivon kanas.
0: Ay sar sa smasi go sar so pinjar de tu me. Sa si eksera ka ko mu utston dva evare so.
1: Bra, yo, kado sa kana jana kere ka pingi de ata da da. Amna kere amin de ta pene na ko vilengi dea muke na sleka e amare dea ta kirde na ta vorbina ta tenna sai sobel kumende sai sobel kumende amare che sai sobel kuko ta kadi ta ta ta aso na famende te e gaze sokina pe te ginina se lengi dea ta lengi dea te ti sta chore manusha sa mai angla ta pala kodo kana di kresos ke manusha sam shokin de vivon te vi abavi gaze ta pirna lengi cha che dada ta lengi dea pirna sa bam anda mare kera Takade kizi sarda kado sa.
0: Hai pera menge sar sas mai sigo sar so kerjilan amala kadele manushenca.
1: Eni bare sa ki kade sa se kanaja sa sa niskola penna sa dome rom sigena de hito di tom kuko kako akar so penna sa mende. Kova de pala kodo kana di kresos ke manusha sa mta vi umni so son ta sa kobayo ke la sa sa kunci so kinde la klora te cerde pe pasa mende ta kunci bona abanasta lingirik pamari rikso sa bacharit. Abamin sa pirna, tabut drakora kadesa. Mai si plasa na se, ma plasa na skerna sa kunci. Tanda mende si e kertimo, mende kalte, kodo si kanasito ande tute, kertimo, kodo si odel kai baro ande tute. Ta kade erto, nasa slingi ta pina sa soke, mukable pala del pana va slingi. Vi kana pina sa minge, romer, kuko, kuko, sigena, reta, kova, chitere siri lasma. Ale pala kodo, ava mare besa venesa. Si sa nas via mare si, pa minsa sovena, sa minsa khanas. Fa sogodi aba kunchi kerjana samari maya sinda babon fa amin gesa chare sa badon babora be sa benel amin fa so bina sande ekam to de varu kuli katide
0: no tai sa aknalis kodo tiden kana sanaster no tai sa stuka de la amala tai sito me kontakto ages
1: fa knip kodo tai tom te penap tu ke kodo tai to sa kodo tai to aba kodo aba chi men se amen ke kontakto tip kodo le manu senza casa bar la mo preta ti io vi ho pusha kontakt me do mos na ke me do mal tin o deve il special po grina va ton frogar il man mor pa che sobra pusha in violenti sobra vivo un gelang de pengetra on fa o deve il special la faker o de nik aba akana amare sobra chira kim pengi ka fable venner de fin tin tsona venner sarte ci sono amari ci si but ok sai si men men ci di kabuten aba mai kade sar so fat bare kana te bare kana mai kade sa se rak gaiza rakle te amna vorbi sa klin sa kere sa klin sa familiar kere jana so sa ba kana ya bajit kade ya bajit ta bre chandi ta je te sai mudari na so te gaje kade me pena no
0: hai so sta gindi si kade ke mete da magindo vika eromi kado abakain ci sam ketane kade sarso samas mai kana shai ke mai terne samas ke parugi la sevra matai a jes me kvi erom ci vorbina baromane sa baka sai vele ship shai vel vare so anda kodo
1: io kado kado vorta te andamende ta jatarabi amaro kul tuin tai amari ci bika tai vel amari ci bugene aba mai but kade menne Anda kodo te kisan andi ye nai kodo aba khasaila o ron manipe me pena but anda rom khasaile na far barikana barikana khaso panda ek charo ketane barikana fastu kitista misto barikana na ka kala do chimmer te de sugindo de blam so abla tahara de tu dage from de kom saketane sama pasa khapa
0: ai so star gindisi kade
1: Kade parujilas o manusha me penaptu ke sos te penaptu ke gloria. E manusha durile katar yek farindar. Men sa pala yek chira na sar te penaptu ke men manusha kerjile i kalamut varandra te na expecterin te na kamen pe yek farind. Kado si muro fai ma muro o upsik te mai sigo so jana mai saito sa palau. Kato pena tuke ande charo khana samare manusha sak ketane sande charo beshna sande charo kiram na sande piri kiram na ketane sa po tanda sar var jene beshna talai mitai apa aba na ko to sar to sar swari kana abri je la fiko do anda a amare manusha anda amare rom ta kato bari bezekhi te chaque sur bunda ma tin kra sak ketane te tre gitar so si te Ini bare sama nu skadi kelpe musate pena tu kan di kangeri ini bare takova tak kan di kasa me jelo sa sami ge faringi de chum da sami de kram na sami de balengi sen ku ku ku ku ti chi di kasa me buti bare sa chare sa konesti ulika visele bucha bute jenen bucha keren sa chara be manushen ta bana sar bare kana sar su sa to trayo ko da chare ko do paru chol sa ko data paru chol sa ko berch manush paru chol ta ker jo men Intebar so to bunas tin kras kitane tena sikte sinjo la mano ro romanete me kado pena kado muro sikte na sinjo la mano romanete tin krasa mari tava biskava solta de romer de de yo se tiler biskava solta
0: Non hai sarasto che promens Qatar o Norvego tai e kanak de magindo mai sigoso Keras avsluta kado potte me kaftumenge jek romani porani gili. Meso simastu mensa Jesse e Gloria Ralfur kate katar o radio romano tai me kaftume deble